0: cicar tu nang jimang dengke ni da cicar tu un edet lo kalasi jat posita pini karbiang long arada tum pansing krupu nang sini tum inut bahani ke dutang lo
1: inut bahani ke lilo karbiang long kang doa tum sinali nang sini lo
0: lasi la nang sini bangkel ke ijir jir ni alun kilun dun pen la pensi pansing krupu karbiang long sorona sini
1: kalang kalang
0: lahal lo tihek pen nilikai alamu ke kadu wech thanu ji putlote dulo sita lun kilunda ke pangcheng pulote aprang ke karbiut festival risunim sorong aje long club pen sik che pati du du
1: aho
0: nase den narong long Samson Singh ti memorial club pudu la Samson Singh ti memorial club long pen sinili 1985 aningkan
1: oh hello bigal
0: 1985 aningkan Wolongkoma Zilong hal suci bukuliah pu he Wolongkoma Zilong crazy angdeng karbi risunim surong aje along hello nili lun ke lun ceng apen hal so aningkan lun dun ceng pensi ke tho mangdeng anong e long dun hal so hu pensi nili lun ke lun life bangke e menna ke chepang ceng lu pusi che matha lo
1: ahok
0: la so pk 1985 aningkan masi nili jirpo Bamuni longdo putuling tipu. La putuling ti sinil pan pulo All India Radio long audition pidanta.
1: La kaha Guwahati le hai?
0: Guwahati lo. Guwahati long la se nili lunke luna pan audition pidan lo. Hala audition ki pidan cheng alun elu somathai avail lo kang hon rubang rong pen nipu.
1: Ahok lo. La so luna puta ji thang pik muni tum alingar lo koitan.
0: La se isi bangke All India Radio Guwahati santar panta. Kacuru lo, mati hadak pen sinili, awrasai kece long pangceng lo karbiang long, angkang pi long, pansing kru po kece thang ike, tasimet pet ke All India Radio, Guwahati sentar pen lo. Lasi alang li tumpan, kadu we hadak ke klem kiki kita ma tumpan antan ni li curu lo,
1: pen
0: All India Radio, ngopita tu bom ji pusi, mata.
1: Mepik lo ekor kahe nali ang ton lam the ha bihek pen ko sonsi ke the ke ding ma la pen ke kachar li ma la pen ke kupuson a kidu kisung pen si non an la purna ke di ma la ke rata tum karyo tum si chini po tang te nang lila ana lun ki lun la ana lun ke tok nang li guru kulak do ma
0: hala so hu ke nili guru kulak po ke avis rom parsang ho nili prang bidasing rom pietum Pukila lekthi piatum Chandrakanta terang tum alang tum la radio sentar long alun kilun karjudun long la hai pensi ke charli la si pudamlo pote alang litum long pensi ke charli nang lang lo he alang litum punang thanvek vi pus alang litum alun lam karju pensi ke charli dono posi nilige la son pensi lun pangche nili kuru binong puke nonamat ke pura thai ve sita lun ke tok akuru ke nili chipudamun ke hai joy sing rompi nang alang li ke arna mani plang er lo he
1: arna mani plang kan
0: lun ke tok akuru ke alang li phan sen li
1: alang li nang alang li nang ke tok alun hai tang li lun ma
0: alang li ke tok alun penang lun lo la kang hon kiling chong kre long tan li lun ada prang abas pen sin ke wa la jo sing ro pisi ke tok lo la son thak ne kai alu ti along nang phan ne ka chitong do la son jir phothrok ne alang li ke tok alun ne li lun lo an parta alang li ke tok alun moha li lang lang pen nilita mena kabonda take charli la son dulu la si alang li nang than ta nang than pon pon e jha dim alang li na pakeng pida titi la si lun ke tok pu bang ke akuru ke nili ke joy sing rong pil
1: hala pan si jong ampo
0: hala pan si jong
1: ante nang li jong jung ka chit tok alun jir kente
0: nili jong jung ka chit tok alun jir ta do open la som mathai ve lu kang hon ru pang rong
1: kala
0: ane All India Radio long ki pitang alun penangan ke nili menaza si kache tok alun saide
1: hala hai lun ke tok nang li nong we ke mate pini ke nili lun tok ji pu ini lun tong e kamat happen tong ke tok ma matang te hala hai alun ke tok ke nang li kunane apur ki moson kunane arjana son ke thelong nang ningar lo ke wang si ke tok ma matang te bangla sone tok noi ho la sone tok ho puto nang ke tharma mate nang ni jong jong ke mat happen mate nang li ka chi tong tang hala bang su arjan pe sinali lun ke tok
0: ke cheng melom ke ni li la putot lun pen lun tok te dam bom ko pinya sai klem bom
1: aho
0: la so si mat ham bom si ningar lu si

0: Kroke hai, munit akai long, kidu kisung ke boy ningkarong, hal hai kacit tong tang an arjana bang kenang di lun pen si paklang klang.
1: Kanan ke kalang.
0: Hal bang su ke paklang hut mekri palang bisi ne mek su ke jang. Kupilo nol ki mundang.
1: Munit atum na nili la solum ke matatam ke lehlo. Aho ha ke nili ke ilit kaprek ke lanset kali ilit tumakei pansa bisi kenili kemang lam ke ong ile tum makhei kemang bang ke intui piklo
0: ho
1: buoi pesita playing uni ase mekri palang bisi mekso ne ke jang talu alang bi juiji pura sera telong kar ilanang
0: ho
1: sera telong lo kar idun ke ile tum ta
0: kala
1: talu long si sera telong ke vek jipu la song dengan lo sita non puta tunche la se mekri palang bisi mekso ne ke jang poneli ke tok dam
0: hala bang so alonjir parju penle la kecing si angku ngobang litum kecing ki kecetana lamjir la poneng tononang kardong
1: kardong.